0: tshwanetse gore ga a re ke tokte o bitsi mo roba kae kae ka asma go gore ga eng ke tok kan branda sama se san ana branda ke tok kae tsa gore me ke wa ro tenka ga ntsa tsore se re kampa ora ka branda ke tok gore ga gore me kan kan tenka ga nwa tsa tsore se re kampa thank you
1: kan kan nine sa go ke moro
2: Lo sweta ko huya

kaitse kanqa tiqida ke isami sincam ncam saqa awunanqwa mire hore ke ke se keitsi sare ke sara din ave makuri risa ukuthi danqwa apnqa kwan am xa senthi idege netsesa ibisa elobdin xaiba u isan xaiba u xaiba masen omncwi omqa habitan habun uti qirami qabo qarari habe elobdin xaiba u re isan xaibtsina u xairoba masenri aman qiro rin xaiba omncwi re its omqari kaisetskin hakasan oyisatske habita qabun ta habun san xaiba u diqidegira ne testing kwan asnami kaun subu a Hugatsta, sats kao atitsta, hi, nesigi nesihunani idi kao in kai ahabi. San aiba uri ibi, kosenri satsina, mosenri, aman, humisada, nedang haba huin aroma, humisada, nedrakanga kao dowding aroma, di ebe amadin senri, its san aiba uri. San aiba ha, ti elopting aipsina uri nedam, aigats, haun hao hase, satsin, habudika, aista umri. Habita habon uri ta habon usara gin kabo kara kai huna dani singa tida mut ums ose dani mi se am tau am di hasti nang awya sabi kuda nam no wige ay kungha sada ge nam no guha dagan kwa ngani an ay kungha kwen khadran kwa sabi kwen khadran kwa am kuda khadran kwa tau am di sin sada on di kude ma koi wain on sa awa sin awa sa huya uda sada umi sendiri ta habon ta Nesitsta musen tophan aromai hasi. Sats haning aibna ubasinan habus. Nekwege ikkao da gesira tiran ngai tosa. Musenri. Tap nesitstan harunga masip. Netsa nesi hon a netsa nesi. Kosen titsta sata hii. Didage ibesa tlaikweda. Didage madi in wangarage ngurage. Titsta mi mis na neao tsta mohundis. Netsko tom toms netsta mohundis. Netsta hon a di nesi amasip hang aromayade. Satsni hanin aibdi kwet sata. I kao tsta se its nasa. Musense i. Kao dogera gao igin nedi i masi kuka usendraga. Huga satsni musen. Satsni nesi ebesa habu. Satsni huao titsni sata. Huga turaban wangane habo di titore guti diregira nidi ikwege ikaw tiregira madisi ma kaw titi munana ipunga saregi dira gaiza kweda. Titsni mi se I mi snasa ning hae title gaigi kwa masi gaibe ha. Ti masin ge handao sats ka ning omga ainga kwa hatma masin ge handao hugan masi din una huyao ma kaisi tsama ma kus eitsma sats ning uze ni kan matika ha. Habe satsa sats nga kanaga net kabo sa unwa tara basenza. Satsa net nga biel sa unwa basenza. Didage sira ne sipka masiba nedi I habera taisor kweke. Ikaw didage madi mutini ma didage didatsina. Habab ose sira uin kweke inida. Didage sa kaisa kai huna nisi nga kweda. Didage kai mungi.

0: Ekzela ngaba kwa wa tamli zungu ahenda mang asi swa ida ngapa umai kipcha ba isna singhamre digure sab au eliasi ke ngaba ataga stingung asngaro ma sensei ngaba tunga kiba sarosi tangamsen hurunding agasi ba umwa sensei swa ba iske nesati ida kara wake o ida sarade sabukane aikung chai kain kara ba welia. Kain kerap itu ya?
1: Kain kerap. Ada kain kerap di dok ngabam mire ngabadu orang ikhufis nanya si isu apa sih tadi kau nona tadi kain kerap tiha mire. Saya lagi kau nona ngabam kain kerap nga tadi gromi esai dage neba tadi cakas kongkas nama si impe tuto am tau nga kain tadi masih gecige ama besna. Tadi kamsen agasi ngabara ikon sih gini bagus je. Kamu korang guna kan? Arochi ama besna taisa sih ni dipols nasa korang kai sih. Sebab kita baca orang kama kosa sih ni ibadah sih. Kau tu tadi tarikh ni bara i tarikh i madi ha huna tiga orang kau bahu ni orang kau sih ni korang.
2: Kain kerap neranghuap ki orang kau kai siapa? Ni bara je cagas di asnang hawa. Sedaje sekolah di Marina Om Kristen Aha. Sedaje nece kong anga. So nederangwa o gigi ngayong hurun sa kong anga anga. Sige kubide andi na tola kasa. Sige kong kwega nilang nguske se gigi neyao sige. Negrami yung tamtay ngay ko ngay. Habe kayo karin kayo kong hao ngayon. Sige koro kong yung buro koy. Habe gigi ngasa di doa tsidok ni si kawang wakaba. Habe gigi ngadira kong habe nge toh. Wat kira kalau kemanaun ia ni rates ngah inching hari ni inchna nohuban ni rata.
1: Nohuban itu. Kali muda juga ro, kaisa je tau ngah, kaisa sekurang hal kah kari ka. Ini kaisa se, komere bosan ngare, tan ngari dire di kromi, mako bisuna kari ka.
2: Aku je keratam sana kari ka, so mih kada kau aku jenis si, aku ro munggu kari aku je tu koba ratung sahun ngakap ka. Habis gigi aku tau si getina turu karen ngawa jine kuega, tena se komere si tuwi je aku. Kau gua kau rosta, nasi gosi, aku di turutan dek tay. Sis ke kau gosi ya, maka wajah cingat tam tengah sisi awam ni, sahabat kita turu bago, kain sekunga.